kutan takwak dik su cocorik ini kakwa. Bukan nama us hermanos, nin sama caku naklaat cakeretan. Mare cahsish kam sila kacen, mare cokat koslangkil kem arreka. Ningka, maapang kamaan ating rawkil herman. Sino kilaat, chapa kipik ini Dios, kanap sarul kakwa li Dios nasional, kordish man salatyo. Maka cakir kini kakwa isili raich oleh hila isili khusil renak li Dios terus obzi. Okan atin raw kil hermano y hermana hanain ratin di kakwa Dios. Nahakam porque napal kawuta mau semanus napal yo ketech kan. Kwan nakam se kili ralal marecha chirishkil jal yo chak chishman chielak shkam se chakara. Sis jangan cakap, kata halas tahu cikang dikang cakap cak takuil cak kos kulbal, cakap nak kul kau nak licik nak sul lipepem, tak loch tera kau nak licandel ciro, nak shaloch kau nak licandel ciro, mas nak oksis cina purik sesbena leklet ciro licik nak sek engkau keretal nak licik nak sek kual kai kai cak bayak nanu meis, bawa kisam ciro ak kam si cikiripan. Kok kan nash andi kuen kli ish kanak jal nash sik li kank kuen nak jal sik ish kos kil o kwesh ke bareka chan ink anash nao nak haan kam ke josh sik bal pero amaus hermanos li Dios ink anara haen laat sik li kakwa sik li Dios sik unke na chali chik aru na chal salapen si shulak li kam sa lagun kaplal kanap sarul kakwa. Di Dios saanta ilo kakwe, saanta kakumang kacho, ating hermano, y hermana. Anayin na, kamchak natin ni kakwa, Miss Amausen. Porque maka, tataw chirish ko na siya makyokat, kamakis chile kakwa, Jesu Cristo reheb di ishk. Na siya ran Lucas 23:28. Llora por vosotros mismo. Ya bangkai cherish le juamcha. Ya bangkai cherish mismo la es. Arena katawiro amao ser mak ah e nak chelaat yo kachku chijabak. Sino ke? Ya bang cherish la juam. Shoto la mak rel kakwa. Rena klaat segur la kolbal. Ut segur tatulak rik el kakwa ating hermano. Anain ratin le kakwa Dios li chokin chichis kamal. Sali honalay. Nakuywene naklaat si kohla klaat ol marikwan rayich olakil sila kaush kanap saru ni Cristo Jesus. Katya kre li kakwa haanita isin kre. Maatye chikre la kwasa kwisit karunas kwadi iskuling anah nauru li Dios. Nerepente maris kamsi chikunak li ralal ay Dios na oksar inkire di rasritsin. Aron ho ni gestia ko na nakakosla likirsia hon aron gestia ko na klaat ereka machana kakuya ancha ke bagwe amu ko usilal te joke bagwe joke rea taklingkil ku chiklaat re naktat kam pero ha manting kya ku ating lain ating hermano y hermana aatat sa at laat ni di joke chikul ali failan karuta mano chapa kwir ini kakwa atinandi keli Kristo jere di Dios nak trisili raich ol khil salakwa risili khos ay salakwa re nak laat hingga atat tasik di kam kesalabe re nak tok tajas sahik ay shlo ali Dios sesh bena ruji jokse o kan ating arman maak am sos ilakwa sagwitsin maak am porke kaus. Amaus hermanos, anain ratin ni kakwa Dios ni kam. Salakong kablal, magping kataliman, joka chirap ningkil, lipuk tisibal atin ay. Magchosh rin ni kakwa, na si lipuk tisibal atin sa isnimaru tanamit poktum. Porke li Dios narah na klaat, tag elish lokal at hirarukil hermano. Dios chosot isin kakwe, nagwak kakanakisarul kakwa. Sila at kataliman sa lirayich olehil, us nak laat tatihok which ben jere li kakwa marera at ol jishla na akshkam marera at ol jishla gushakil akshkam makra at ol jishla belom

macet salah cul, macet salah gua makan dekat gua, macet salah gua mihunes kongkin, macet salah cul, makan kiki, macet liatin aja. Por qué banan kuan hun li chochi kuan aku inling a nakat kanam ma hun kuan alma hun segundo shat kanam a li kuan sa chosha. Ha anik atat kanam ha anik atish ya kuen ha anik tish ya kuen ha shik tatri ha kuan aku in hermano ha kuan aku in hermano.

Latus ibu kahen, sio omingkin di aku behdos. Aku tak aku ilabic, udlirati luka aku, sakerci utsak kasyang atin. Mahal cik labuk tesipal atin, kana kat sak sahih corehil, 104.5 FM, lukin Latus ibu kahen, sio omingkin.